Winua winya. Waliet dok wagua. Biar bodoh ya bungwan. Tonnya bitch. Speak fama. Don mapegik.

0: Winya winya, waliet dok wagua. Biar bodoh ya bungwan. Tonnya big, speak fama. Don ma pegik.
1: Right, neno la we radio. Hey, Ramo Duga neno ngatumani notia goyo.